0: generate client bagi bama wansuk tai. Engkau pia income generate kena wansuk tani neng amount ahomori serakom tu client manggalak job kena suk tu neng hazar hazar orang nak tuh pay manggalak. Tam kai ni ni je samartho tongani neng je suk suk client mamani. Abono ceng ignore kaya woi client yang kai belai caw. Jerakom naidi neng puila tegak cakok ang sana musungman ke hai cini beri rokno neng sekarang pula ni ni family ni budget, ayah kami ni rang thong, neng baik ke maintenance kahina, baik ke maintenance kahit lama, abah sekarang tu cinta kahina na nangota. Jadi neng tui kok mang tongka, tui koki lupanya jaga sekarang ready kahina nang mahai. Neng tui no kok tongke neng lukai stock kahina jaga thong ready mak kahina beli, ayah bohai. Ni ni rang thong, neng baik ke maintenance kahina, ni ni family ni expenditure no beri rok, abah no strongly. Mana kerag yag bayar puno se ramai mana nak naik. Income kahnya ni borok kogia. Asal kah expenditure se bayi ke kliennya na. Apa se cini beri rok china ni nang wahesi.
1: Melak ya.
0: Kah expenditure jodi siang kah neng jessuk puno hazar hazar rang, lakh lakh rang pun cini noko payung di. Neng jodi expenditure systematic kliang kah ni nabo samungo kliang itu naik. Mana hasing sa kerana tilo mah hayang itu naik dah nok ni rang tonglo. Apun bagi na beri rok na one kind of nok ni kaisat tonya di ba lock no lock ki beri rok kanja gitu ba eh apa hai teh ko engkau jazaga ni ni rang aji tu manusia bo maintenance kay telang manong kay bo niji kisah misaro aji kang kay to tebun rok na engkau apun bagi borno rok na bagi engkau sana musungo pula na budget kay di nok ni budget engkau mana over excess expenditure neng tak kay di excess jenis yang kau nota pun hamia, neng mai bu kebangsa kau ni health ni pukis sayang nai, kebang thukang kau ni health ni pukis sayang nai, mana excess jenis kau nota hamia, abah ini sini excess expenditure boh sini songsa ni, bab family ni pukis belakang nai saya, jeng jessuk sak nango, asuk neng korca kau ni bagi step mana nai, kau side by side jaman romdi, jeng jenis bisingo tu tunggu kaca family obu saya income kau bihik ni agak orang lepayo. Being night talk, clay abono, corta clayuta. Okay, abono is side by side to the so strong clinamozo, number income clinamozo. Okay, Pula overall angosanai, jenung j man man is hamo. Tabukto, government job gripano, kabangma business to chicken chicken. Jamon nini, azagoni, kishota honorium, but salary pine, but kishota nini income pine, abahido. Took tag business. Nini rirok, panok kasih kucuk fal boleh tapi beri rok bo. Rikanai tagi, ke rikanai tagi jodi ceng income kahnya ni wansok angkat tu. Rikanai tu tahu market tu, belakang tu valuable hinc sayi manusia. Nini cawat hebat rikanai rok jodi tagi ceng market tu sell kahnya angkat ba. Abu huge poliman tapi design bo naik tu naik tu wongkar ka. Ingat ob hairan ob ceng adopt climate ab kisah macam nak ni pakai pakai, abu kaisa ceng income climate no hai teiko. Ke abu no kari jadi nak ni jadi orang thajeng sama expenditure no save kahnya ni bagi ni ni jara beri rok tongkah noko nak ni sahun ni fakih fakih jadi bo mal mata pan di nan kok rikata kok ni kok ni tapi neng tok panu rika pon panu rika uang rika huge bini income untung mungkin tu kerana bini abo to kerja ni expenditure kelai abl bo tapi just aji nan bagi kelai manisi. Bina apa ini nuk kongsolnya nong apa ikut nukok kiri. Kaje bahasa karo huge peribun bini rang bo stock layi family wo uloh eksongi rimanota. Hingkai buntok ribo rimano. Ia kapan vegetable kitchen garden layi. Tabu mau sokai rokpano. Neng angnu agor telah sahur boleh ekta jaga rokok beri rok sin beri rok. Hai ntonya tabu satsa karo kopi rok kai layo. Goyam koto koto tonya tabu marketo. Aboro Kau gayam thaja thaja payen thang hangke sini komse koma bo 100 rupees stock nangu. Uje phata ni payen gayam kotor kotor. Hingke ni tau tu kaise dragon fruit ni payo. Emon kun ahomori jaga nangi, kintu dragon fruit kanya ni bo. Ni ni sat sakawo angta wakur tulah base kaya tungne biru ni bagai saya tungta. Sat sakawo jodi kisah top kotoror naikai hangke no, abo bosoro komse kom 10 bar otor berai thay nai. Hingke neng azaga Hai, cuma 100 taka ni mah payah kan? Kaya 200 taka angkara 100 taka shape claiman khable. Payahnya nang ya, kaya tu shape pun khable. এনে ফেমিলির বাজেট থেকে বনগা জায়গা সেভিং ক্লাইমা কাহিছে।